0: SSNI Jabar siap digital. Click and play.
1: Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Bu Ai?
4: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula. Terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini, baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu. Dari biasanya 200-300 ya, sekarang udah di bawah 200.
3: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
4: Ini yang kedua. Baru satu dus, berarti ya habis.
3: Sudah terasa ya,
4: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
3: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habuto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bapak, kok matanya merah?
4: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
3: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
4: Iya, coba kamu carikan obat ya.
3: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: sementara pelajaran
1: untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Bangka.
4: Habatop, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT5 RW2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
5: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
6: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: radio yang paling asoy. Asik.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Player SSN Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor. Asor.
3: Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Minta Ecia, gimana kabarnya di pagi ini, Sabtu pagi 30 Mei 2026. Ya, setelah beberapa hari tidak jumpa ya, alhamdulillah di pagi ini kita jumpa lagi di Info Sehat Ecia ya, bareng Produk Denatur, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya. Ya, semuanya ya, semua produk Denatur bisa dibeli di studio Ecia, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, ke 081-313-458-622. Baik, Info Sehat untuk pagi ini, Mita Ecia, ada tips menikmati daging kurban tanpa takut kolesterol naik ya. Mita Ecia, daging kurban selalu menjadi hidangan favorit saat Hari Raya Idul Adha ya, mulai dari sate kambing, gulai, rendang, hingga tongseng ya, semuanya sangat menggugah selera. Namun Mita Ecia, banyak orang khawatir mengonsumsi daging berlebihan dapat menyebabkan kolesterol naik setelah Idul Adha. Padahal selama diolah dengan tepat dan dikonsumsi secara bijak, daging kurban tetap bisa menjadi bagian dari menu sehat saat Idul Adha. Oleh karena itu, Mita Ecia penting memahami tips mengolah daging kurban agar kita tetap sehat tanpa harus mengurangi kenikmatan menyantap hidangan khas Lebaran Haji ya. Berikutnya sekilas kolesterol dalam daging. Daging merah, Mita Ecia, seperti daging sapi dan daging kambing memang mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Jika dikonsumsi berlebihan, kandungan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat ya, atau LDL, daging dalam tubuh. LDL atau Low Density Lipoprotein dikenal sebagai kolesterol jahat karena dapat menumpuk di pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Namun Mita Ecia, kadar kolesterol tiap jenis daging sebenarnya berbeda-beda tergantung bagian tubuh dan cara pengolahannya. Secara umum, bagian daging yang berlemak memiliki kandungan kolesterol lebih tinggi dibanding potongan tanpa lemak. Jeroan ya, seperti hati, otak, dan usus termasuk sumber kolesterol tertinggi, sehingga sebaiknya dibatasi ya. Sementara itu, bagian paha tanpa lemak atau tenderloin memiliki kadar lemak lebih rendah. Dalam perbandingan daging merah, daging kambing sebenarnya tidak selalu lebih tinggi kolesterol dibanding daging sapi jika dipilih bagian yang tepat dan dimasak secara sehat. Dan nanti akan kita bahas Mita Ecia, mitos lawan fakta ya, apakah daging kambing lebih buruk dari daging sapi ya, nanti kita simak ya setelah ini, setelah lagu yang satu ini.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

Baik, Mita Aisyah, kembali ke info sehat pagi ini. Tips menikmati daging kurban tanpa takut kolesterol naik ya. Berikutnya mitos dan fakta, apakah daging kambing lebih buruk dari daging sapi? Mita Aisyah, banyak orang percaya bahwa daging kambing kolesterolnya tinggi dan lebih berbahaya dibanding daging sapi. Faktanya, kandungan kolesterol daging kambing tidak selalu lebih tinggi dari daging sapi. Bahkan menurut US Department of Agriculture, daging kambing memiliki lemak total lebih rendah dibanding daging sapi, terutama jika dibandingkan dengan potongan sapi berlemak. Yang lebih berpengaruh justru cara memasak dan jumlah yang dikonsumsi. Misalnya sate kambing yang dibakar tanpa banyak lemak tambahan cenderung lebih sehat dibanding gulai sapi bersantan pekat. Untuk itu, kita tidak perlu langsung menghindari daging kambing ya, tetapi perlu memahami cara masak daging kambing sehat agar kandungan lemaknya tidak berlebihan. Mita Ece, mengonsumsi daging kurban tetap aman selama dilakukan dengan bijak. Berikut beberapa tips makan daging kurban agar tetap sehat dan membantu cara mencegah kolesterol. Yang pertama, pilih bagian daging yang rendah lemak ya, diantaranya tenderloin, sirloin, atau paha. Saat menerima daging kurban, pilih bagian yang memiliki sedikit lemak putih. Potongan seperti tenderloin, sirloin, tanpa lemak, atau paha termasuk pilihan yang lebih sehat. Sebelum dimasak, Mita Ece, buang lemak yang menempel agar kandungan lemak jenuh berkurang. Cara ini membantu membuat hidangan kurban rendah lemak tanpa mengurangi rasa nikmatnya. Selain itu, Mita Ece, hindari terlalu sering mengonsumsi jeroan karena kadar kolesterolnya jauh lebih tinggi dibanding daging biasa. Jika ingin mengolah daging sapi, pilih metode sederhana sebagai bagian dari cara masak daging sapi rendah kolesterol untuk keluarga.

0: RCA, radio yang paling asor.
1: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
2: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
1: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
3: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, selamat pagi. Buat yang baru gabung, this is 2.1 FM. Ya, masih di Info Sehat. Pagi ini tips menikmati daging kurban tanpa takut kolesterol naik ya. Tadi sampai di mana tadi? Barusan ditinggal jalan-jalan dulu ya. Iya, berikutnya gunakan metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang. Metode cara memasak sangat menentukan kadar lemak akhir pada makanan. Merebus, mengukus, atau memanggang lebih dianjurkan dibanding menggoreng dengan banyak minyak. Teknik ini membantu mengurangi lemak berlebih sekaligus menjaga kandungan nutrisi pada daging. Untuk sate atau panggangan, hindari bagian yang gosong, karena pembakaran berlebihan dapat menghasilkan zat yang kurang baik bagi kesehatan. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, dan lada untuk memperkaya rasa tanpa perlu tambahan lemak berlebih. Cara ini mitra cocok diterapkan sebagai cara masak daging kambing sehat maupun olahan sapi rendah kolesterol. Selanjutnya ganti santan rendah lemak atau susu kedelai. Masakan khas Idul Adha sering menggunakan santan kental dalam jumlah banyak. Padahal mitra santan tinggi lemak jenuh yang bisa memicu peningkatan kolesterol bila dikonsumsi berlebihan. Sebagai alternatif gunakan santan rendah lemak atau susu kedelai agar masakan tetap gurih tetapi lebih sehat. Kemudian jika ingin memasak gulai atau tongseng, kurangi penggunaan minyak tambahan dan perbanyak rempah-rempah alami. Dengan begitu kita tetap bisa menikmati menu sehat Idul Adha tanpa rasa bersalah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau warna

0: wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, masih ada waktu 17 menit lagi di Info Sehat pagi ini. Tips menikmati daging kurban agar kolesterol tidak naik ya. Selanjutnya, atur porsi dan imbangi dengan sayuran dan buah-buahan. Mita Eca, kunci utama menjaga kesehatan saat Idul Adha bukan hanya dari jenis makanan, tetapi juga porsinya. Konsumsi daging secukupnya dan imbangi dengan sayuran tinggi serat ya, seperti brokoli, bayam, wortel, atau lalapan segar. Serat membantu menurunkan penyerapan kolesterol dalam tubuh. Buah-buahan seperti apel, alpukat, jeruk, dan pir juga baik dikonsumsi setelah makan daging. Selain membantu pencernaan, kandungan antioksidan dan seratnya dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Dengan pola makan seimbang, resiko daging kurban dan kolesterol meningkat bisa diminimalkan. Berikutnya, minum air putih yang cukup serta olahraga. Mita Eca, setelah menikmati hidangan daging kurban, jangan lupa menjaga aktivitas fisik. Ya, minum air putih yang cukup membantu metabolisme tubuh berjalan optimal. Ya, sementara olahraga membantu membakar lemak dan menjaga kadar kolesterol tetap normal. Tidak perlu olahraga berat, Mita Eca cukup berjalan kaki 30 menit, bersepeda santai, atau senam ringan secara rutin. Kebiasaan sederhana ini efektif sebagai cara cegah kolesterol saat lebaran haji sekaligus menjaga kesehatan jantung. Ya, Mita Eca, jumpa kita di Info Sehat pagi ini berakhir. Ya, terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya ya bisa didapatkan di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Dan sepas ini buat penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya, nanti bisa ikutan lewat WA ya sampai jam 11. Dan juga nanti ada berita terbaru, berita terkini seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan Garut di Kilas Radio nanti jam 11 ya. Dan untuk berita Jawa Barat, itu Jabarno hari Sabtu tidak ada ya. Jabarno hadir hanya dari hari Senin sampai Jumat ya. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam juga Nok Nyanya.
0: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Karaoke.
4: Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
3: Karaoke. Asoy.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu 30 Mei 2026, ya. Semoga kabar baik sehat semuanya, Mita Echa bareng keluarga dan juga bareng orang-orang tersayangnya. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di acara lagu-lagu dangdut lawas ya, dari Echa 102,1 FM. Di acara Dana Sasoy ya, biasa sampai jam 11. Buat yang suka lagu-lagu dari siapa tadi, Nur Halimah, atau dari Mara Karma, dari Bang Haji, dari Mansur S, dari LP, Evita Malais, Dahlia Onasuta dan kawan-kawan, ya silakan bisa requestnya 081-313-458-622 untuk WA, terus telepon SMS-nya di 0821-3058-8988. Ya, jam 9 lebih 6 menit. Tadi sudah datakan lagi dari Nur Halimah. Di ujung sana sudah ada, oh, Teh Ismay. Gasik ini Teh Ismay ya. Wareg sate apa gulai Teh Ismay ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Dana Sasoy. Asik coy. Ya, gimana Teh kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat.
1: Baik saja. Gimana kabar AA?
0: Menundu habis ngawayang. Ini biasa.
1: Menundu lagi. Ngawayang ya.
0: Iya.
1: Opay atau ngopay.
0: Sudah dari jam berapa tadi?
1: Sudah.
0: Habis berapa colok Teh kemarin? Halo.
1: Belum. Nyolok,
0: oh,
1: cuma
0: belum.
1: Itu masih di kulkas, masih.
0: Oh iya, iya.
1: Alhamdulillah sih dapat banyak, oh, ada iya. Dapat 3 kilo lebih
0: kan. Alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah dapat banyak.
0: So, sekarang lagunya apa?
1: Ingin Bara Cinta.
0: Bara Cinta Teh.
1: Iya. Oh.
0: Dari
1: LP ada, dari Rita Sugiarto ada.
0: So,
1: kalau ada dari Sugiarto, Rita Sugiarto.
0: Iya, dikirimin Teh.
1: Dikirimin yang pertama buat Aaya, semoga sehat.
0: Iya, terima kasih. Amin.
1: Menundu. Terus buat Pak Edi, buat
0: Pak Edi.
1: Terus buat Maheru.
0: Iya.
1: Kita lama. Terus buat Teh Ani.
0: Iya, Teh Ani. Terus Teh Ani. Terus
1: iya, terus buat Neneng. Buat Neneng.
0: Neneng.
1: Bunda Rati.
0: Terus
1: ya,
0: siapa?
1: Buat Bunga. Terus buat
0: NKSB, iya. Belum ada tanda-tanda kehidupan.
1: Ke mana ya?
0: Tahu Kang
1: Ceng. Masih itu ya.
0: Oh,
1: menunduh lagi, itu daging sapi.
0: Lagi kemerdekaan, lagi nangkarak di iya, Kang Ceng mah.
1: Lagi merdeka kan, lagi nangkarak.
0: Kemerdekaan itu.
1: Ya, keno penting mah pada sarehat ya.
0: Amin.
1: Semoga
0: amin.
1: Itu awas, hati-hati, iya. Jangan banyak-banyak makan
0: iya,
1: itu daging
0: darting
1: sapinya.
0: Nanti.
1: Darting.
0: Nanti tuing iya. Nanti
1: sudah segitu aja ya.
0: Iya Teh,
1: siap. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Butin Anggrek Ungu daftar hadir dari Wanci. Apa Butin dari Wanci Janari Letik ya. Terus Bunda Niken juga hadir dari Wanci. Kapan Bunda Niken tadi Wanci Murag Cibun tadi ya, sudah ada apa tadi? Ya sok ada. Nah ini mah kalau lebaran teh enak, Teh Bungsu mah tinggal namprak ya, banyak kakaknya. Ini halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana Sasoy. Asik. Eh pakai ahem. Iya. Gimana kalau lebaran haji juga namprak? Ini banyak itu keresek. Halo.
2: Ayo wae.
0: Oh, ayo wae. Alhamdulillah.
2: Tapi enggak ya. Tara
0: banyak.
2: Tara mam itu.
0: Oh, iya sedikit ya sami teh bungsu. Paling berapa guru wae. So, lagunya apa, Teh?
2: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, cumalah biasa menundu habis ngawayang mah biasa.
2: Baik, ya.
0: Amin.
2: Lagunya?
0: Apa sok sih? Apa nih hese?
2: Hanya cinta yang kupunya.
0: Hanya cinta yang kupunya.
2: Iya. Gak punya apa-apa lagi, cuma cinta.
0: Centong, langseng, tidak punya.
2: Itu mah perabotan dapur.
0: Oh, beda-beda itu mah ya.
2: Beda.
0: Sok lu, hanya cinta yang kupunya. Senanglah. Sok merendah teh bungsu mah.
2: Ini Nasrinda atau gimana?
0: Ini mah.
2: Kalau materi emang enggak punya enggak bisa.
0: Hanya cinta. So.
2: Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah tidak nanti.
0: Tidak apa.
2: Mata-mata enggak lelenyiknya alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Pulang setidaknya. Sok buat siapa?
2: Pokoknya ya tugas ya. Nanti mudah-mudahan selalu sehat
0: barang. Amin, amin ya Rabbal
2: Alamin. Yang barusan siapa?
0: Barusan Teh Ismai.
2: Ismai. Oh, Teh Ismai ya, sama juga. Buat Mas Herdi kan juga
0: ada Mama Reski kemina. Tuh Mama Reski Banjar Mama ada
2: juga ya, terdampak juga
0: Bu Suryani ada
2: buat Kang Obet buat Kang Adeng
0: iya iya terus
2: Bunda Rati juga
0: Bunda Rati siapa
2: buat Mama Lisna juga ya
0: iya
2: buat siapa lagi
0: sok siapa lagi punya kerabat di Banjar tidak ini Teh Bungsu ada?
2: Enggak.
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak punya.
0: Mantan atau di Banjar mungkin ada? Balata?
2: Enggak punya juga.
0: Oh, enggak punya, ya.
2: Soalnya satu. Kerabat, saya tanya kerabat ya, Pak. Gimana saya tanya mantan, saya kena kerabat.
0: Oh, iya.
2: Sekarang anehnya.
0: Sok. Siapa?
2: Pokoknya di kumen-kumen saja.
0: Di kumen-kumen.
2: Buat semua mitra.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu.
0: Teh Indri juga ada, Teh Indri itu.
2: Teh Indri juga ya sama tadi.
0: Kang Panjinya kemana, Teh Indri?
2: Banyak lagi tugas.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan selesai juga.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, nanti lagi diirit-irit suaranya ini mulai serak-serak jibreg. Nanti ya Mama Reski ini aduh serak-serak jibreg ini seperti siapa? Mama Putra juga. Ada Marakarma ini pelantun resesi dunia. Nah, ini lagu slow-nya ya ungkapan hati. Lagu kesukaan siapa dulu di Lovebox? Ya, ada Nis ya.
3: Tapi tak berdaya.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Ya, jam 9 lebih 20 menit ya. Kembali ke Dana Sosok ya. Lagu-lagu dang tertawa, lagu-lagu dang duit kenangan. Ada pesan dari siapa? Abudi juga lagi di mana? Abud ini. Terus ada Bu Suryani ya, bareng Onde Jumbo-nya ya. Itu buatan mana? Itu teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dana Sasoy. Lagunya Kupinta Maafmu dari Mansur S. Salam buat Bunda Niken, Mamah Nelly, Reni Mei Mei, Kang Ujes, Pak Edi, Kang Pari, diengkumin semuanya yang sesiaran. Moga sehat selalu, makasih. Iya, sama-sama. Sok Teh Ai ini, uluh, sudah saget Teh Ai bawa tas. Ini mau kemana Teh Ai ini? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga, Dana Sasoy. Asik cok, ini sudah saged pakai pensil, tas.
1: Jadul itu mah? Iya jadul.
0: Asal tidak jadul toing itu masih tidak. Tidak jadwal-jadwal toing kan itu mah 20-an kesini, 2020 kesini ya. Sok Teh Ai pada raik.
1: Ya alhamdulillah baik.
0: Ya sok.
1: Gimana sebaliknya?
0: Baik sih, cuma menunduh lah biasa, kurang ya, tidur, kurang tidur biasa. Lagunya sudah kopi, kopi ya. Tadi sudah.
1: Ya. Harapan apa sarapan?
0: Tak, itu teh kasah, itu teh kasah, itu teh sok esok kasah, itu teh
1: harapan dulu gitu, jangan dulu harapan.
0: Oh iya. Sok, lagunya apa tuh?
1: Air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti. Oke. Ditandean buat nyebor kan lumayan itu.
1: Ya itu buat nyiram bunga.
0: Tiada arti. Sok
1: Rita Sugiarto ya.
0: Asa itu mah. Oh iya ya. Iis apa Rita?
1: Pokoknya itu aja
0: sih. Rita. Sok
1: air mata tiada arti.
0: Tiada arti. Sok lah. Buat siapa?
1: Buat Aa Andri di luar yang lagi
0: ya, ya, terima kasih. Sehat. Amin, amin.
1: Ada Teh Bungsu ya.
0: Teh Bungsu ada.
1: Ya, buat Teh Bungsu.
0: Hanya cinta ya, yang kupunya, Cina Teh Ai Teh Bungsu. Oh, tadi teh masa tuh buleng mah punya meureun Teh Bungsu ya, masa cuma ya, cinta tuh. Ya. Pameuleuman ge punya meureun.
1: Ya, pacaran kemarin ya. Iya, pasti ada gitu. Itu maju dulu lagi ya, Teh Bungsu ya.
0: Oh iya iya iya. Iya. Sekuat siap.
1: Ya, buat Teh Ismay. Buat Bunda Ratri. Mama Oci.
0: Mama Oci. Iya. Terus
1: Pak Ude.
0: Iya.
1: Aubet, terus Mama Lina, Bunda Mawar,
0: iya, terus siap Pak Ajat,
1: Kang Jay,
0: Kang Tarso Taylor teh apa sih? Cuci motor apa Taylor teh?
1: Iya, tanyain aja apa? Sama Kang Tarso.
0: Oh ya. Nanti jika ditanyain. Iya,
1: buat Pak Ajat juga buat Kang.
0: Iya, terus siapa ya, lagi?
1: PME, ya semuanya aja.
0: Iya.
1: RCA ya.
0: Tah, buat siapa? Tah, cik, ini apa sudah bulat? Sudah bulat? Oh, cari aman. Kira-kira sudah bulat, kasaha gitu.
1: Iya, pokoknya cari aman aja.
0: Masih opa, berarti ngelaba ini kalau jadwal ngelaba ini berarti ya. Allah.
1: Ada acara. Iya. Pada Andri semoga selesai.
0: Amin, amin.
1: Ada enggak tuh lagunya?
0: Ada Balatak lagu mah lah, lagu ya, apa yang tidak ada. Balatak lagu mah. Ya. Tinggal.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Yo sama-sama Teh Ai. Waalaikumsalam. Loh, Teh Ai sudah saged ya. Kalau ada ya, buatin anggrek ungu daftar hadir dari Januari Letik ini sudah beres kah ngetiknya? Oh sudah. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, Dana Sasoy. Asik coy lagunya Radio Cinta Maggie Jet. Salam buat yang sisian, moga sehat selalu, amin ya, dan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Buat Bunda Niken dan semuanya juga moga pada sehat. Dari Butin Anggreknya di Lembah Sunyi, makasih. Iya sama-sama. Kue ultahnya sudah habis ibu. Ada oh lawas silawas Mamah Putra. Coba sering lewatnya Mamah Putra ke sana teh ya beberapa kali. Halo.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
2: Danas Asoy asik coy.
0: Asik coy. Bapak Putra gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Abu top. Kabar Herbal yang paling ngetop.
0: Paling ngetop ya.
2: Kemana aja nih Kang Andri nih?
0: Kadang suka lewat ke sana beberapa kali, kadang malam, terus kadang tapi dah.
2: Kok enggak kelihatan?
0: Merusuh sih biasa, udah. Nah rutup di rumahnya juga Bapak Putra.
2: Abis touring nih dari Sumatera.
0: Oh, bentar kak.
2: Minta lagunya boleh nggak nih?
0: Sok, lagu apa?
2: Ini betulnya lagi ada yang kerja nih, katanya minta lagu Kopi Susu.
0: Kopi Susu, Mansur sama LP.
2: Ah betul.
0: Sok, dikirimin.
2: Kirimin buat tadi TAI ya. Itu sama yang Bunda Mawar, Bunda Rati.
0: Terus Kusin siapa Andi lagi?
2: Niken.
0: Terus
2: Kang Jai yang punya warung Kang Jai. Buat Wadayat nih yang lagi kerja.
0: Terus
2: sama Ceng XXB.
0: Lagi belum ada tanda-tanda kehidupan Kang Ceng itu. Kebanyakan nyate mungkin. Lagi nang
2: kontrak kali.
0: Lagi nang karak itu tuh.
2: Buat
0: bukan. Buat siapa? Teh Leo mau lagi kontrol ke Purwokerto, Mas DME. Teh Leo.
2: Mas DME ya. Buat
0: siapa lagi?
2: Semuanya. Buat Fikri. Buat Agio.
0: Iya. Suka ada kesana?
2: Kebetulan udah jarang sekarang nih. Bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat waktu kelihatan dek. Waktu hari apa ya sebelum

Dari Manis Manja teh 4 orang kuartet ya, Manis Manja Hanya Cinta Yang Kupunya. Masa sih Peti Bungsu itu mah apa pameuleuman mah punya meureun. Ya terus nanti buat Bu Suryani ya, nanti ada Ku Minta Maafmu ya dari Mansur S.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Ya, kita ke pesan lagi. Ada dokter hadir. Oh, Teh Indri hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asoy, asik coy. Salam buat semuanya. Ya, terima kasih. Mama Reski juga ada ya. Lagunya dari Bang Haji yang Rantai-Rantai Derita. Salam buat semuanya, terima kasih. Sama-sama Mah Rizky. Oh, Pak Edi juga ada dari Sindang Laut ya. Pagi Kang ya, salam. Kirim-kirim lagu buat Teh Ai, Teh Neneng, Teh Ismai, Teh Siti, Bu Suryani, Teh Tuti, Bu Denok, Bunda Niken, Mama Devina, Bunda Rati, Teh Bungsu, Mantin, terus Mama Wulan, Mama Putra, Bapak Putra. Ini berarti Sagojod ya Pak Edi ini. Mama Putra, Bapak Putra, Sagojod, Anggrek Ungu, Mama Oji, Kang Ujes, Kang Ajay, Pak Tarso, Mas Sanudin. Belum ada tanda-tanda kehidupan Pak Edi, paling nanti malam ya. Lagunya musik dari Bang Haji, spesial buat Akang yang sisian. Moga sehat selalu, nuhun. Ya, sami-sami Pak Edi. Terus ada oh, Kang Ceng XSB juga ini ada. Ada tanda-tanda kehidupan. Ini lagi di mana ya? Dan asoy, Kang Ceng XSB hadir. Kawasan Cijurei berada ya, sedang aktivitas, ada hajatan di Cijurei ya. Lagunya colok-colek, salam buat Mita Ece semuanya, spesial buat Teh Hendra di Sukamukti ya, dan juga semuanya termasuk yang si siaran. Moga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama Kang Ceng. Oh, ini ada ini ya. Iya, Mita Ece paling baca pesannya sampai ini ya, sudah. Nanti jumpa lagi nanti malam di acara apa, lagu-lagu pop nostalgia nanti jam 7 malam, terus dilanjut acara karaoke nanti, mudah-mudahan empit ya badannya. Lagu siapa tadi? Teh Ai ya, Air Mata Tiada Arti dari Is Dahlia. Terus buat Butin Anggrek Ungu juga, nanti ada Maggie Jet ya, Bapak Putra Mahputra, nanti Kopi Susu ya, insyaallah kebagian ya semuanya.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu. Anjak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka. Iya.

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A 9 Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
2: Dengan siapa ibu, namanya dari mana tinggalnya?
3: Saya dari Kertahayu.
2: Dengan siapa namanya ibu?
3: Ibu Nung.
2: Nung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa ibu?
3: Ya adek saya sakit.
2: Siapa namanya?
3: Pak Ade.
2: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
3: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
2: Terus?
3: Napas ya paru-paru.
2: Oh, udah lama?
3: Ya, udah.
2: Terus ceritanya gimana sudah itu?
3: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
2: Oh, ibu tahu dari mana?
3: Tahu dari radio.
2: Mau suka dengerin radio?
3: Ya.
2: Alhamdulillah ya ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
3: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
2: Habutop ya?
3: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
2: Dan pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan bu.
3: Ya pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
2: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
3: Iya, sama-sama.
2: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Banjar ungkap 7 kasus narkotika Maret-Mei 2026. Modus hibah 33 miliar berujung penipuan. Polres Ciamis tangkap 4 pelaku sindikat penggelapan bermodus kiai. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Jajaran Satres Narkoba Polres Banjar berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Maret hingga Mei 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat keras tertentu. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti unit Satres Narkoba Polres Banjar melalui serangkaian penyelidikan. Diketahui, para pelaku mayoritas merupakan pengguna sekaligus pemain baru dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menyampaikan para pelaku menjalankan berbagai modus operandi dalam menjalankan transaksi narkotika, mulai dari penjualan melalui media online hingga sistem tempel. Menurut Didi, dari hasil operasi, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 serta berbagai jenis obat psikotropika. Dari pengungkapan 7 kasus, berhasil diamankan barang bukti berupa ganja sekitar 3 ons serta sejumlah paket sabu. Nilai transaksi narkotika yang beredar pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket. Kapolres pun menjelaskan salah satu cara yang dilakukan para pelaku saat melakukan transaksi narkotika yaitu menggunakan metode sistem tempel di mana barang pesanan diletakkan di lokasi tertentu, kemudian pembeli mengambil barang sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan pelaku. Untuk kasus ini, polisi juga masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika tersebut, termasuk memburu sejumlah kurir yang diduga terlibat.
4: Modus transaksi dengan cara sistem tempel, yaitu meletakkan barang yang dipesan di suatu tempat, ya, itu nanti tidak akan dikirim ke lokasinya, ya.
5: Lokasinya
4: kemudian pembeli mengambil barang tersebut sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh penjual. Sampai dengan saat ini untuk kurir masih kita lakukan penyelidikan, ya, karena sudah ada beberapa kurir yang kita amankan juga. Memang bervariasi, ya, ada yang mungkin ya satu barang itu antara 150 sampai 300 ribu untuk kurirnya, yang lainnya saat ini masih kita lakukan.
1: Polres Ciamis telah tetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus iming-iming dana hibah dengan modus penawaran bantuan hingga puluhan miliar rupiah yang diklaim berasal dari jalur khusus ternyata berujung pada dugaan penipuan terencana. Keempat tersangka adalah Palah Nugraha alias Abah Novan, warga Kabupaten Garut, Yadi, Kota Tasikmalaya, Fikri, Kabupaten Tasikmalaya, dan Dwi Susanto asal Kabupaten Ciamis. Sementara satu pelaku bernama Sony bersama 2 orang lainnya yang diduga terlibat masih berstatus DPO dan dalam pengejaran aparat kepolisian. Bersama tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 1 unit Toyota New Avanza, dokumen STNK kendaraan, serta 3.062 lembar uang mainan pecahan 100.000 yang digunakan untuk meyakinkan korban terkait keberadaan dana hibah. Sebelumnya, Polres Ciamis berhasil mengungkap kasus sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pencairan dana instan dengan syarat menyerahkan uang jaminan. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah kepada media menyatakan kronologis kejadian bermula ketika korban Nanang Kosim Rohmana diperkenalkan kepada seseorang yang mengaku sebagai tokoh agama. Dalam pertemuan di kawasan Masjid Agung Ciamis akhir April 2026, korban diyakinkan mengenai adanya dana hibah sebesar 33 miliar yang disebut siap dicairkan. Agar dana bisa diproses, korban diminta menyerahkan uang jaminan. Awalnya para pelaku meminta 300 juta, namun karena korban hanya memiliki 150 juta, nominal itu tetap diterima sebagai syarat pencairan hibah. Menurut Kapolres, kesepakatan penyerahan uang kemudian dilakukan di kawasan alun-alun Banjarsari Ciamis. Setelah uang diserahkan, korban diajak menaiki mobil Toyota Avanza warna silver dengan alasan menuju bank untuk proses pencairan dana hibah. Dalam perjalanan menuju wilayah Pamarican, situasi berubah dramatis. Mobil yang ditumpangi korban tiba-tiba dipepet kendaraan lain. Komplotan pelaku kemudian berpura-pura melakukan aksi pembegalan. Korban diturunkan di pinggir jalan, sementara kendaraan yang disebut membawa uang hibah langsung melaju meninggalkan lokasi. Belakangan diketahui uang yang sempat diperlihatkan kepada korban ternyata hanyalah uang mainan.
3: Jadi uang jaminan 120 juta tersebut untuk percepatan dan sebagai pegangan pelaku bahwasannya uangnya segera cair dan diperlihatkanlah uang yang sebanyak 360 juta ini, tapi dalam bentuk uang mainan diajak, itu modusnya ya. Jadi modusnya diiming-iming, wah nih ada uang nih, udah asik, kita cek dulu ke bank, kalau nggak percaya bapak kita sama-sama ke bank, kita cek sama-sama. Itulah sehingga pelaku tertarik karena melihat uang sekilas ya, tidak boleh dipegang, hanya boleh dilihat. Nah ini kan salah satu juga yang mencurigakan, kalau memang masyarakat oh nggak boleh dipegang ngapain, ya udah nggak usah. Nah kita harus sadar, kita edukasi masyarakat kita, kalau sudah ada intrik-intrik seperti itu berarti sudah patut diduga ada sesuatu yang tidak benar. Daripada kita menjadi korban, ya lebih baik kita nggak usah melanjutkan. Korban ini merupakan salah satu pemilik pondok pesantren.
1: Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menambahkan para tersangka dijerat pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 492, KUHP 4 tahun, dan 479 KUHP dengan 12 tahun penjara.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan, menyusul telah dilakukannya secara masif sosialisasi, kini banyak masyarakat yang mulai mengurus ke kecamatan. Menurutnya, Sekretaris Daerah Sekda Ciamis juga sudah menargetkan harus mencapai 90% pada Mei 2026 ini. Sesuai hasil pantauan Disdukcapil, sesuai informasi dan laporan dari wilayah, sudah banyak masyarakat yang mulai antusias datang ke kecamatan mengaktivasi IKD. Dirinya berharap nanti ada peningkatan yang signifikan.
2: Karena faktor HP-nya yang belum support, mungkin HP yang masih versi-versi yang di bawah versi yang seharusnya sesuai ketentuan. Mereka kadang tidak punya email yang memang ada update email. Tapi itu sudah ada solusinya. Kalau memang emailnya lupa atau apa, nanti ada namanya kita sistem barcode yang manual. Jadi dari HP itu bisa di barcode ke petugas operator, sehingga nanti aktivasi IKD-nya bisa. Juga jaringan. Di titik spot-spot tertentu jaringannya juga kurang.
1: Sebelumnya di Jabar Now dan Kilas Radio, hingga pekan lalu capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri itu melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Pendengar, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now dan Kilas Radio tidak beroperasi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: ti teteh mahnya. Assalamualaikum.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asyik.
0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: SSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu. Ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara

0: pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ssni.com. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di

0: bakalan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Dia

0: rata dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Asoy.
8: Asoy. Asoy. Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Empat RCA,
4: radio yang paling asal.
5: Namakan ya emosi.
6: Spesial buat warga Tambarong, mau kembali. Kita masih kuling dong.

0: Terima
1: kasih.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Oh, enak pol.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
2: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
2: Udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
3: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutop.
2: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
3: Ya,
2: Bapak ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya,
3: ya,
2: ada perkembangan.
3: Ya.
2: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Iya, mengkonsumsi
2: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
3: Ya dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
2: ya, diabetes ya.
3: Silakan mencoba pakai Habutop.
2: Habutop
3: obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak, ya. Bapak sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu. Ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Iya.

0: rata dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Kecil Media Sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: jokesnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat kata-kata dan yang kelina, silahkan gunakan yang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: SSN Ijabar siap digital. Click and play. Www.
1: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Asoy.
3: Asoy.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik cempaka.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
5: Radio Cempaka Angkasa RCA Radio.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haputop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Manggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik cempaka.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jaga gening ayah nak mah. Tesap pertos kapungkur, mani lesu, oget ayah gairah.
2: Sumuhun ce, iya teh, ku ayah nasaran ti ece. Anu masihan alamat, piwarang berobat karajarima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadia berobat anu ti ayah hasilna. Saparantos karajarima mah, jag-jag dugi ka ayuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyareta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, Kutabi Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta, kucara hijama atawa bekah, herbal, nu dibarengan, kumunajat kanu maha kawasa, bekam nyaeta, ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia, salah sahiji pengobatan, anu binu tanggung jawab, dina tareka jengobatan, penyakit, ngan hiji, Raja Rimba, tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asal.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serba guna. Di warung sebelah juga ada.
2: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
1: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Blur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Asoy.
3: Asoy. Asoy. Asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: SSN Ijabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Manggala, Kecamatan Lumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah.

0: Dan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Butop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: RCA, radio yang paling
1: asik. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
5: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83
1: tahun. 83
2: tahun.
1: Ya, ya. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu

0: Radio yang paling
1: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya ibu?
2: Ibu Nung.
1: Nung, kamu konsumsi Habutop itu siapa ibu?
2: Ya adek saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Adek.
1: Punya keluhan apa Pak Adek teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas, ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengar radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya ibu dengarkan di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Habutop ya?
2: Ya Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan bu.
2: Ya pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Si Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: eta turunan nu eta. Sebab kiai pan kabagi-bagi ka,
1: ulah gagabah.
0: Aya kiai tafakur. Aya kiai tandur. Aya kiai sembur. Aya kiai insinyur. Aya kiai catur. Aya kiai nganggur nangkep tuur. Ayat, bejakeun ka bejakeun. Yeuh nu bicarakeun ge kiaina, kiai nganggur. Magahan santri henteu, ngajampe henteu, ceramah henteu, nganggur, ari nyatu beuki. Dikir teu daek, naon teu daek, nangkep tuur, ngaranna rokiban, rombongan kiai bangkrut. Ieu ye teh. Panloba jelema nu boga ilmu gegedean. Asap kang ustad nabae, asap kang kiai nabae, aing mah kiai ulah gagabah. Ilmu mah teu bantak nyalametkeun lamun teu beunang ridha Allah. Tingali dina kitab Bukhari Muslim, almaratu kasumil qatil, wanita itu lir ibarat racun yang mematikan. Loba santri jeung loba santri teu anggeus mah santrena gara-gara kagoda ku awewe. Kiai ragak jadi kiaina kagoda ku santri, berarti awewe mah racun. Ngan awas ka ulah sok nyalahkeun racun, ulah sok nyalahkeun racun. Jangan kau salahkan racun, salahkanlah orang yang minum racun. Atunya ulah sok nyalahkeun racun, salahkeun nu nginum racun. Penting racun. Punten, secara pribadi urang lalaki butuh kana racun. Lamun kakak keur nyawa parek keur bener hejo loba beritan, eta berit diracun tadi ingkeun diracun. Heh, berit kakak tengah peting gugudubugan dina kokolor diingkeun tadi racun diracun.

Nu ngajawaban salam pamudah-mudahan asup surga. Nu boga hutang gera kabayar hutangna. Nu boga kreditan gera lunas kreditanna. Anu tacan kawin gera kawin. Nu geus kawin kawin deui. Gugur kawajiban mamang. Gugur kawajiban uak. Sanajan saurang nu ngajawaban salam ngeun teu meunang ganjaran nu teu ngajawaban salam. Supaya urang kabehan meunang ganjaran salam, bisi tadi mah kagok keur hamuai teu kaur ngajawaban salam. Insyaallah sim pribados suluk salam sawang sulan deui. Ngeun rek ditotal ka kaum bapakna, ka pamuda, ka pamudina, beserta karangda-rangdana. Lamun teu ngajawaban uluk salam sim pribados, cup nyeri huntu saumur-umur. Assalamualaikum.

Mariatul Jinan qala halaku zikri wa majalisul ilmi wa qala badul ulama khudil ilma bidirayah ma'asihati riwayah litahsulal hidayah darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim wa kama qala wa qalatihi fil qaryati sodom saketi mening keneh dagang bawang kabeli mobil tibatan dagang mobil teu kabeli bawang-bawang aja wa kama qala wa qalatihi aidon mening keneh boga duit can ka pasar tibatan ka pasar teu boga duit wa kama qala sajak bisajak berkumpul dengan seorang ulama laksana gadis cantik masuk taman bunga walaupun tidak memetik bunganya lama-lama dapat harumnya juga berkumpul dengan seorang pencuri laksana pemuda masuk pabrik besi walaupun tidak kena api lama-lama debunya pun jadi daki kota kenal di Kaliungu belajar kenal selagi bertemu sekilas mata memandang sepintas hati terbayang siapa gerangan yang duduk di depan inilah Haji Adel yang tampan gagah sakieu mah ieu beak berat mun sakieu keuneu al ayat al hadis al makna wallahu alam bi muradi bihi dalik atur nuhun ke pengatur waktu penata acara nukusim pribados dihormati sareng pamudah-mudahan ku Allah ditambih-tambih kamulianan amin anu kusim pribados dihormati sareng disihunkeun pidoana para alimil ulama para asatid wal asatida para hujaj wal hujaja wabil khusus guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu waktos wabil khusus pimpinan ponpes Bani Usman nutuwantun sim pribados nyebatkeun namina ta'diman wa takriman lilmihim ta'diman wa takriman likibarihim ta'diman wa takriman linasdihim pamugi-mugi para kesepuhan sadayana wabil khusus sahibul majlis sahibul pondok pesantren pamugi-mugi ku Allah ditambih-tambih kamulianan amin ditambih-tambih yuswanu barokah amin oke ditambih-tambih kabarokahan ilmuna amin ya robbal nukusim pribados dihormati tur disihunkeun si doana oke tekantun ke aparatur pemerintah baik sipil maupun militer wabil khusus aparatur pemerintah desa bapak kepala desa bilih ayah nu disingkat bapak kades bilih ayah sekretaris desa nu disingkat sekdes bilih ayah badan perusahaan desa nu disebut BPDes RWDes RTDes oke urang sadayana masyarakat calon ngeusi kurung dedes pamugi-mugi sadayana wallah ditambih-tambih taufik serta hidayah amin ditambian yuswa nubarokah amin oke tiasa ibadah mautna husnul khotimah amin ya robbal oke tekantun ke segenap panitia penyelenggara maulid nabi beserta khotuan Syekh Abdul Qadir Jailani anu tos banting tulang kuras keringat mengerahkan hartana tanagana emutanana beserta alumnus alumnus pondok pesantren Bani Usman sadayana pamugi-mugi sadayana amalia tanagi hartana ku Allah dijantengkeun amal ibadah kanggo sampeureun jaga yaumil kiamah amin alhamdulillah summa alhamdulillah sabadana manjatkeun puja kanu maha kawasa manjatkeun puji kanu maha suci rasa syukur tasakur ka Allah nu mahal ghafur nu tos ngadamel 7 lapis langit serta baitul mamur nu tos ngadamel 7 lapis bumi anu subur kanggo tafakur jalma nu syukur ka Allah nu mahal ghafur nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu lugina takdir anu teu tiasa dipungkir kadar anu teu tiasa disinglar atas kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina danget ayeuna urang sadayana alhamdulillah tiasa petak pangwajah dina ieu mahfala di tempat majelis anu finuh barokah sehingga tiasa petak pangwajah sareng nu nganggo kopea
tiasa petepung laung dina ieu saung sehingga tiasa petepung laung sareng nu jararangkung oge nu ngaranggo tiung tiasa pamprok jonghok sehingga tiasa pamprok sareng nu dararenok nu mararontok oge nu bararongkok tiasa bermusyafahah tiasa bersilaturahmi pamudah-mudahan silaturahmi urang sadaya ngajantenkeun cukang lantaran dihasilkeun maksad urang sadayana amin. Lewat dina maulid nabi beserta khalkan Syekh Abdul Qadir Jailani pamugi-mugi dihasilkan maksad urang sadayana amin. Anu dagang dihasilkan dagang amin. Anu tani dihasilkan tani amin. Anu bisnis dihasilkan bisnis amin. Dengan kata lain anu kasapna kana dagang pamugi-mugi ku Allah dipasian caang padang bati dagang ulah dagang karik hutang awak megang karik tulang karena duit na menang ngahutang tapi dagang nu bisa mere kanu deket oge kanu anggang amin ya robbal. Anu kasabna kana tani lewat dina maulid nabi beserta khaltuan Syekh Abdul Qadir Jailani pamugi-mugi ku Allah dipasian cucu tiasa uni tiasa sugih mukti bati tani sehingga bisa nganapakahan ka istri ka putri nganteran ka bapa ka ibu ka nini ka aki oge ngauran ka santri ka tut kiai amin. Oge urang sadayana anu hadir dina ieu mahfalah dina acara maulid rasulillah beserta khol aulia Allah pamugi-mugi Allah naburkeun taufik serta hidayah masihan yuswa nu barokah masihan rizki nu barokah kaparengkeun ku Allah bisa jarah ka Mekah ka Madinah uih di Mekah ka Madinah kabeli tanah kabeli sawah boga anak anu soleh turu soleha ayang amat urang kabehan mautna husnul khotimah nyanda kalimat thayyibah kalimat la ilaha illallah hatta yadkhulal jannah amin ya robbal. Salawat kali salam mangga urang curahkeun dolontorkeun ka panutan alam revolusi Islam anu sajati anu tak pernah digunta ganti sareng tak pernah korupsi nyatane habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad anjeuna tos ngarobah dina jaman biadab kana jaman beradab anjeuna tos ngarobah dina jaman jahiliyah kana jaman ilmiah anjeuna tos ngarobah dina jaman demi jaman sampaikeun jaman ayeuna di akhir jaman anu seueur rintanganna seueur cobianna kantun urang sadaya nyekel pageuh kana ajaranna nu ditedak urang sadaya malar mandar kenging syafaatul uzma diomil jaja amin ya robbal. Para jamaah sadayana nyanggakeun silaturahmi nu tipayun margi sim pribados ti bumi diniatan tilu perkara hiji diniatan bade silaturahmi margi kabita kana ganjaran silaturahmi hiji panjang umur kadua mahmur rezeki nu kaduana diniatan ti bumi ti aya jabi bade ngiringan ngamumule ngaririah khaltuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekaligus maulid nabi margi kabita kana ganjaranana man adzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah nu katiluna diniatan ti bumi daya jabi bade ngiringan ngaji bade ngiringan muji sanaos tongkap di dieu ala kadar kiwarang masihan materi ieu mah itung-itung dagang kejo ngajual kejo hakekat hayang kabeli kejo sanaos masihan materi hakekatna hayang tiasa ngaji hayang tiasa muji mampu introspeksi diri hayang amat salamat dunia parat ka akhirat amin ya robbal. Para jamaah sadayana ia memperingati maulid nabi memperingati ayat dua arti ayat perayaan ayat peringatan insyaallah ia mah perayaan beda jeng memperingati memperingati mah cukup diperingati urang ayat jamaah sapuluhan ngaji waqiah tabarok yasin jeng sanesna diniatan maulid nabi jadi udang gaduh jamaah 20-an marhaba maca berjanji diniatan maulid nabi jadi iya mah insyaallah perayaan mana perayaan nu eueuh di aya-aya mana nu eueuh di aya-aya kamari mah di aya panggung kuari mah diayakeun panggung
malah batur mah panggungna diririnjeuman ku cau. Pajar jeuna mah meureun ceramahna monyet. Ieu nu eueuh di aya-aya ngaranna perayaan. Ngeun di mana-mana perayaan pasti di jerona aya peringatan, tapi peringatan tidaklah perayaan. Logika supaya kaharti. Sebab ngaji mah nu disiar kaharti. Lamun geus kaharti engke beuki. Kunaon sia eta beuki? Kaharti. Duang nyawah hujan hujanan, panas papanasan karena kaharti buah pare raranggeuyan. Karena kaharti. Duang kakatah nu ngarokok. Ngebul wae ti tadi. Nya mun kuat peot-peot diwirna nya rokok. Ulah diomongan eta kaharti. Kaharti. Kunaon mamang ngarokok? Kaharti. Moal kaharti lamun teu ngarokok. Moal ngarokok lamun teu kaharti. Kitu geus ulah diomongan. Manta geus dipaseaan ku ibu. Salaki ibu ditahareun ngarokok, pasea jojong eureun mah moal. Karena kaharti. Nya nu disiar kaharti geurah. Teruskeun ngarokok tenang bae. Nya karena kaharti ibu geureuh. Mana supaya kaharti geureuh. Contoh beulanan rokok, urang ngeunangkeun mulut mah. Eta rokok nu ngarokok kaharti. Kaharti ngarokok kudu ngarokok, moal kaharti rokok kudu tilok ngarokok. Kutu kunu tilok ngarokok mah ngomongna nu ngarokok boloon. Rokok mahal dibeli, geus dibeli dibeuleum, geus dibeuleum dikesot, geus dikesot diburakeun deui, lain teu boloon. Boloon. Anu ngarokok ceuk saha? Ceuk nu teu ngarokok, karena teu kahartieun ngarokok. Kumaha ceuk nu ngarokok? Teu ngarokok haraseum. Paraib. Kaleuweung hamuai. Ka sawah. Awea eueuh gairah aya gasrokeun lain ngagasrok lah hees di taun hamuai karena teu kaharti karena kaharti naroko geus ka sawah tinggaleun arit jojong bae tinggaleun rokok balik deui ieu kah ku kahartina ngaroko kitu dulur sadayana ngaji lamun geus dibere kaharti ku Allah. Muji geus dibere kaharti ku Allah. Kaharti na rokok kunu ngarokok. Moal kaharti rokok kunu tilok ngarokok. Kaharti na ngaji kunu sodoa kunu sok daek ngaji. Moal kaharti ngaji kunu tilok. Ieu dulur sadayana. Ngaji. Ari ieu cenah haji hol Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani jeung Maulid Nabi. Rosa amat sih ieu keluarga besar Bani Utsman ngayakeun hol Nabi ka hol Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani beserta Maulid Nabi kuat mencit kebo sagala ngumpulkeun kasepuhan sadagaya sagala ieu dulur sadayana memang Kanjeng Nabi mulia. Bilih aya pertarosan kunaon lahir Kanjeng Nabi dimulyakeun kunaon hol Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dimulyakeun jawabanana memang Kanjeng Nabi mulia memang Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mulia moal dimulia mulia lamun teu mulia moal diagung-agung lamun teu agung kunaon diagung-agung agung ieu kunaon dimulia-mulia jawabanana mulia iya kunaon lahir Kanjeng Nabi kunaon lahir Kanjeng Nabi dimuliakeun memang Kanjeng Nabi mulia dimuliakeun kunu maha mulia tah mangga urang ngawitan ngaos para jamaah sadayana ieu acara Maulid Nabi beserta Khol Akbar nyaeta diantawisna Khol Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan urang kabehan kempelna dina ieu tempat ku Allah dipasian taufik serta hidayah ku Kanjeng Nabi diangken janten umatna ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani diangken janten muridna ngaji buru sadayana. Gerak bereskeun heula.
mangga. Urang ngaosna henteu mohon upami bari jeung pacemut kejo mah. Nya. Teraskeun ngaos. Mangga eta mah snack dibagikeun, mangga ngeun entong ribut. Margi urang diniatan nyandak hikmahna khultuan Syekh Abdul Qadir Jalani berserta Maulid Nabi. Etang-etang tama iklan bae. Para jamaah sadayana, dina raraga Maulid Nabi, jero-jero namah ngaji. Karena dulu sadayana hebat ulama urang kapungkur ngasupkeun ku wajib-wajibna ngaji, sehingga diasupkeun kana pirang-pirang acara besar seperti Maulid Nabi, terus khultuan Syekh Abdul Qadir Jailani beserta nyaeta Rajaban, mungkin datang bulan puasa nyaeta Nuzulul Quran, datang mungkin satu Muharram menyambut tahun baru Islam, eta dulur jero-jero namah ngaji. Ngeun loba kene jelema kuari. Lamun diajak ngaji, diajak muji ngomongna kieu, Allah ya, ngaji bae ngaji. Ja kami mah kudu ngejo. Eta mah ngaji bae ngaji, nuturkeun Ki Aspuri, nuturkeun Kiai Nusanesna. Eta mah nutur-nutur kiai, ngaji bae mantak moal ngejo. Aya nu ngomong kitu eta. Ini dia mau apa jauh ayah jelma nage kernyaraan deh betul ayah heh awas bejana jelma nu tukang ngaji tengejo dengekan awas jelma awas bejana jelma nu tukang ngaji tengejo bisi ayah di Panimbang dan sekitarna ngomong-ngomong ngaji bae ngaji kudu ngejo awas bejana jelma nu tukang ngaji tengejo awas tidak surat kabarna jelma gara-gara ngaji tengejo ngaji dulur sadayana selam si Kanjeng Nabi mantapaku hafidin kafallahu fidunya wal akhirah sahasaha jelma nu ngalah paham dina urusan agama bakal dicukupan ku Allah dunyana jeung akhiratna. Eueuh bejana jelema nu tukang ngaji teu ngejo tapi loba buktina jelema nu budak-budak kejo teu ngaji. Ngaji dulu sadayana. Buktina keur ngaji ngabagikeun kejo. Eueuh bejana jelema nu teu ngaji teu ngejo. Haji ngomong naon cina ngaji kudu ngejo, ngejo kudu ngaji. Oke, daftar nage ngaji kudu ngejo, ngejo kudu ngaji. Ngaji teu ngejo lapar kak gagabah. Ngejo teu ngaji sasar, teu ngaji teu ngejo modar. Geus modal urang mah kudu ngaji kudu mantah geus urang kabehan. Diniatan teh mah teu hayang nanaon. Punten. Lamun ngitung-ngitung kasibukan ieu kasepuhan sadayana sibuk kawajiban masing-masing di bumina diuleum ku sohibul bait ka ieu tempat teu aya jabi kami hayang diangken rehna umat Kanjeng Nabi hayang diangken murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani idul sadayana hayang amat urang kabehan kenging barokah karomah tina karomah na Tuan Syekh Abdul Qadir Jae mangga sim pribados ala kadar bade naoskeun salah sawios manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena pun guru nyarios kieu dek lamun ngandeg dina hiji tempat kudu ningali sikon situasi dan kondisi. Lamun cek santri mah kudu nyaho kana muktadohal, cek santri gaul mah kudu nyaho kana nyaeta sikon panjang badan, situasi, kondisi, pandangan, jangkauan, toleransi dalam agama. Engkelan ulah ngeres singkatan situasi, kondisi, pandangan, jangkauan, toleransi dalam agama disebutna sikon.
panjang badan engke heulanan singkatan tama ulah ngeres punten punten hartina lamun kula ngomongkeun khotuan Syekh Abdul Qadir Jilani minimal kedah ngabahas karomat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani minimal kedah ngabahas perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani teraskeun dunya encami ya kakara kendek kasalang kuribut masih nikun kurupuk bah. Mangga bismillahirrahmanirrahim mamin muslimin yamuru ala madrasatin nidomiyah illa khofafallahu adaba yaumal qiyamah wa kana muriduhu wa muhibuhu humus su'ada'u fi dunya wal akhirah la yamutu ahaduhum illa ala taubatin shodiqah wa la yakhruju minad dunya illa bil isbatil iman wal islam wa la ya'isu illa bitamami ni'mati waridwan. Mangga mamin muslimin yamuru ala madrasatin nidomiyah teu aya ari jalma muslim yamuru eta lewat ala madrasatin nidomiyah atas madrasah anu tos karenteng anu tos baku anu tos rutiniyah perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani illa khofafallahu adzaba yaumal qiyamah angin dientengkeun ku Allah siksaanana dina poe kiamat. Mantagi urang kabehan hayang salamet dina siksaan Allah, hayang salamet dina godaan setan, hayang salamet urang kabehan dina penyakit-penyakit hatek dina awak urang kabehan anu teu cacak, teu menak, teu udik, teu kota, teu kaya, teu miskin, teu pejabat, teu aparat, teu kaum lelak sampaikeun kana paling malarat ieu hate urang seueur panyakitan sehingga urang hayang amat dongkap kana ieu majelis kenging barokah karomat pertulungan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani amin. Margi riwayat menyatakan survei membuktikan tina kaum Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani anu sakumaha tadi diaoskeun mamin muslimin yamuru ala madrasatin nidomia ila khofafallahu adaba yaumal qiyamah riwayat nateh kieu yeuh asbabu riwayat nateh di zaman kapungkur aya jelema jawara tukang bobok tukang tarok tukang ngarorojok liang siorok tukang merosotkeun enerok ngun pagaweanana ngangon onta berang ngangon onta sore ngurungkeun onta peuting nyaeta nangguan onta subuh nyaeta mandian onta kadang-kadang onta namah mandi maneh namah kajeun teu mandi eta si jelema tukang ngangon onta.

Mimpian cerik eta begitu hudang heh rambisak matana koreng mah eta cerik dina ngimpi kabawa kenyataan hudang hees margi eta mah ngimpi cerik sok boga bukti lamun ngimpi cerik urang dina pangimpian begitu hudang sok aya cimata ngimpi kii isok ngimpi ngising isok tapi lamun aya ngimpi dibere duit eueuh kenyataan tah ngimpi ngimpi bapak anak digodong begitu hudang datang ka tuan Syekh Abdul Qadir Jilani assalamualaikum waalaikumsalam naon ujang aya naon bapak cek tuan Syekh teuin paeh ieu al mautu hak maut mahak lain paeh na tuan Syekh bapak kula saminggu paeh terpeting KMP digodong ampulan di neraka lapul sampai kenkuari kadenggelekin keneh dina kongkolak mata bapak kula keur digodong tuan Syekh nungkap kadirna maka tuan Syekh wayah napang doakin bapak kula keur digodog di neraka supaya diangkat tidak sena neraka cek tuan Syekh kekekekekeke bapak kumaneh pernah henteu nyorang ngaji jeung kula di majelis kula tacan tilok ngaji seumur bapak kula mangaji tilok nyorang henteu gitu sugan gitu nah nyebut Abdul Qadir canyorang nyorang teu beungeut neuleubeungeut kula kitu kula keur lewat atawa manehna keur lewat neuleubeungeut kula canyorang beuh bapak kumaha nyorang lewat ka majelis kula tajan pagawean naon cenah bapak kumaha ngangon onta isuk ngeluarkeun onta mandian onta berang ngagawekeun onta engke dohor ngarikeun onta burit ngurungkeun ngandangkeun onta maghrib marungan onta peuting ngaronda onta mage di imah demplon ditinggalkeun marende jubur onta tilok ngorang lewat gerang-gerang lewat ka majelis kula cek eta pamuda tea pernah sakali eta gelen rek ngaji ngudag onta ontana lepas lewat ke majelis tuan pernah sekali eta ge ngudag onta cek tuan Syekh eta ge sarua murid kula langsung tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ka kamar langsung sholat begitu sholat ngadoa langsung ruhna keluar asup ke alam goib ngadoa ke Allah gusti wayah nak gusti eta bapak budak anu dongkap ke abdi gusti kain pikir peting gusti eta teh ayah di neraka keur digodong ku gusti wayah nak gusti pan angkatkeun tina seuneu neraka gusti cek Allah Abdul Qadir eta digodog namah di neraka ku dosana murid kula gusti eta murid kula gusti cek Allah Abdul Qadir murid di mana pernah lewat gusti pernah lewat pan lain ngaji gusti lain ngaji Abdul Qadir rek mudag onta sarua ageh murid kula gusti rek ngudag onta sama sarua murid kula gusti sholat deui tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ngadoa deui cek Allah geus Abdul Qadir dia mah moal eureun-eureun ngadoa ka aing maka ku aing insyaallah diangkat eta budak eta bapak nak budak anu datang ka anjeun beres tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ngadoana langsung kaluar nyarios kana eta budak mangga wih insyaallah bapak anjeun diangkat tina seuneu neraka karak lewat dawan diangkat murid ku tuan Syekh Abdul Qadir Jilani
begitu kain.

0: petingah.
1: Eta bapana masya Allah keur nyangkere di pinggir neraka di galengan. Nun daya galengan neraka ieu aya galengan. Nun supaya kahati doang di pinggir neraka nyangkere di sisi. Hatur nuhun bejakeun nyah ka Abdul Qadir, hatur nuhun kula diangkat cenah tina seuneu neraka. Ya ieulah di pinggir neraka. Cek dina riwayat nah sampai kadinya eta ka. Sampai diangkat ke pinggir doang. Kula nyaran dina manaqib sanesna ge eta riwayat sampai kadinya wungkul. Duka ragam deui. Duka ka surga. Wallahu alam da mah riwayatna eta. Ieu mah eta kakarak ge nya eta lewat doang kana majelis Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ieu mah urang kabehan. Alhamdulillah atas tarikan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani jeung atas dorongan nya eta naon ngaranna syafaatna umat Kangjeng Nabi urang kabehan kumpul dina ieu majelis. Amin. Abdi emut kana salah sawios hadis Rasul. Idza marartum bi riyadil jinan farta'u tatkala aranjeun lewat kana pertamanan surga farta'u maka kudunya rampal aranjeun kabeh kana pertamanan surga mampir anjeun kabeh kana pertamanan surga sampaikeun sahabat naros punten ya Rasulullah mariadul jannah naon pertamanan surga Gusti. Dijawab ku Kanjeng Rasul, halaku zikri wa majalisul ilmi, tempat riungan zikir jeung tempat milarian ilmu. Sadar maupun tidak sadar, suka maupun tidak suka, ieu urang kabehan aya dina pertamanan surga. Aya dina pertamanan surga urang kabehan. Survei membuktikan aya dina pertamanan surga. Ari ngaran pertamanan, lumak lemok kudang daunan, rujak rajek putat hangkalan, bari angin anu sepoi-sepoi, hawana nundutan, tinggalikeun jalma anu datang ka pangajian, pasti nundutan. Gerah. Gerah. Henteu ieu mah cenah haji, dikiran jeung Abah Askuri, dikirna ge harus tatap molor mah molor wae. Jawabanana naon tah kudu dikumahakeun ulah jawabanan lamun aya jamaah nu keur ngaji aya jamaah anu keur muji heeh eta teh hadiah hadiah ti Allah ulah gagap karena naon karena aya pertamanan surga keur aya di pertamanan surga emut sim pribados sakumaha abuya sepuh cadasari sim pribados waktos ngiringan ngaos saur abuya kieu da bisiku maneh boga jamaah bisiku maneh boga santri keur ngaji hees ulah dihudangkeun wayahna ulah dihudangkeun bisi heesna keur ngaji heesna keur muji eta bisi panggih mimpi jeung nabi lamun dihudangkeun teu tulus engke panggih jeung nabina geus lamun aya jamaah keur muji keur ngaji hees ulah dihudangkeun mending doakeun pamugi-mugi husnul khotimah kitu ceuk abuya teh. Iya tingali kalimatna qala halaku zikri wa majalisul ilmi ceuk Kanjeng Nabi pertamanan surga teh tempat riungan dikir jeung tempat milarian ilmu mantage pak ilmu aya ilmu robaniyah aya ilmu syariah aya ilmu robaniyah aya ilmu syariah pak aya ilmu talqin aya ilmu taklim lamun ilmu taklim eta pikeun ngabeberes ibadah dohir sujud jungkel-jungkelit rukun sujud aya sabaraha eta diatur di majelis taklim ari talqin engke insyaallah dipimpin ku guru urang sadayana ngucapkeun kalimat la ilaha eta teh talqin talqin hartina talqin eta bikin nyadarkeun ari ta'lim bikin minterkeun kena teu saeutik jelema pinter teu sadar ahli helmu ahli hukum terjerat hukum kasus hukum nu ujung-ujungna dihukum eta lain jelema bodoh eta jelema pinter geun teu sadar hayo geura adopatu minal iman kebersihan sebagian daripada heh boroning model urang budak TK apalun karena adopatu minal iman mampu dan tidak mampu alaksanakan kebersihan bukan dari kepinteran tapi dengan kesadaran mantaknya ayat talim ayat talkin ari talimah bikin minterken nyaeta talqin mah ya taklim pikeun minterkeun talqin mah pikeun nyadarkeun mudah-mudahan lewat dina maulid nabi urang sadayana ku Allah dipasihan sadar dipasihan pinter dipasihan sadar sadar insyaallah bakal pinter tapi pinter henteu jadi jaminan sadar nyaeta jelema bener insyaallah jaminan pinter tapi pinter henteu jadi jaminan bener karena loba jelema pinter-minteran para jamaah sadayana yurang hayang meunang ridha Allah hayang meunang ridha Allah sakumaha ku guru urang sadayana sering dibimbing urang kabehan doa urang rek zikir Allahumma antal maksudi waridokal matlubi atini mahabbataka waridoka wa marifata abdi yakin sadayana yang ingin ridha Allah bisi aya nu ngomong haji Allah nu penting mah sanajan teu meunang ridha Allah nu penting mah luhur tahta loba harta luhur jabatan heh lamun jelema salamet ku lobana harta yakin kudu lain model urang yakin kudu kikorun ngan kikorun teu meunang ridha Allah eta kikorun kiai pancina haji kiai eta kikorun eta mamangna Nabi Musa kiai ngan ku Allah dibere sugi kehebatan kikorun lamun nyekel bak besi tua usap-usap jadi emas kikorun ngan dipenta jakat ku kikor ku Nabi Musa ngomong nala dasar bae si Musa cina hayang barang dahar Allah Akbar jelema pinter ngan teu sadar kikorun kiai ngan kiai na kiai korek mantaknya bisi ayak kiai nu koret eta turunan weta turunan kikor pan haji ayak itu atuh ayak sebab kiai kabagi-bagi cek abah usuk teh mah carigin gula ke 85 86 87 dicarigin dah kiai eta meunang ngamusak jeung 8 kiai kiai eta cenah kapna kapin di ilmilah yakna ia muru bil maruf hina hibatul bil mal sok daek nyeta burang bere geus lamun kiai korek can kasukeun kiai kitu abah masurah sebab kiai pan kabagi-bagi kak lah gagabah aya kiai tapakur aya kiai tandur aya kiai semur aya kiai insinyur aya kiai catur aya kiai nganggur nangkep tuur ayat bejakeun ka bejakeun nya urang sameh pikir lamun kiainya kiai tafakur biasana timbulna tina hasil murokobah hasil tina nyaeta ngabantingkeun latifah ka latifah dibabetkeun kana latifah engke ngajat kana murokobah beres 20 murokobah adeto engke dipikiran tafakur kana nikmat Allah tafakur kana kaagungan Allah biasana torojolna tina ahli tariqah wa ima tariqah qadariyah wa naksabandiyah wa ima tariqah sadeliyah tijaniyah aya 42 tariqah ngeun anu paling mutabar nu paling mutabaroh nyaeta tariqah qadariyah wa naksa Bandia. Eta ngaranna kiyaina Kiai Tafakur. Aya kiyaina Kiai Tandur. Kiai Tandur mah teu bisa ceramah. Tilok kaunggal majelis mana-mana. Ngurusan santri bae, ngurusan santri. Ih, teu ka mana-mana. Nalipahan santri bae, magahan alif-alifan. Cekiyaina alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sa jabar ta a ba ta sa kitu jeung kitu bae ngan ku Allah dirizkian engke bagian aja mana naik ba jabar ba ta jabar ta bata boga bata ba jabar ba te pasetu batu ngeunaan tangis boga bata boga batu mah tinggal meuli semen. Iya, eta magahan santri nyenre generasi ngetan ngarana kiai na kiai Tandur. Aya kiai na kiai Sembur. Kiai Sembur mah ahli hikmat. Cai ngan 5.000 ngis dijampean jadi 500.000. Aya awewe, aya lalaki sedekin payu di deketan awewe nang Jawa langsung dijampean. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak aing minyak fikih, asian aing tangkal derwak, palingan aing eueuh nu beuki, oreng awak aing doang bayawak. Wah, 500.000. Heh, ulah gagal. Eta ngaranna kiyaina Kiai Sembur. Awas bu. Aya kiyaina Kiai Insinyur. Peting magahan ngaji berang ngantor. Aya kiyaina Kiai Catur, tukang ceramah. Teu boga santri mah ngayapa unggal lembur mituturan batur ngaranna Kiai Catur. Aya kiai ngalembur teu boga santri ngan kaunggal majelis unggal masjid dikurilingan magahan ngaji nyetak bukaan kitab rumul ibadah rumul muamalah rumul munakahah rumul jinayah opat rumu dina fikih dipagahan ngaranna kiai ngalembur. Yeuh nu picarekeun ge kiaina kiai nganggur magahan santri hentu ngajampe hentu ceramah hentu nganggur adiknya tu beki dikir tu dahek nantu dahek nangkep tuur ngarana rokiban rombongan kiai bangkrut. Iya iya tu wih ke lamun jelema salamet kudu harta yakin kudu lain urang pandimbang nupang belana salamet yakin kudu kikorunmu pahalana salamat. Eta kikorun ibu punten. Kikorun eta harta na emas na di gedongan. Begitu di gedongan emas na punten. Di gedongan emas na eta dikumpulkan kunci na. Diangkat ku jelma 40-an tuh keangkat. Ngun ya dipitnah di penta jakat tedaek. Akhirnya diambleskan ku Allah. Kikorun jeng hartana jeng pagawe-pagawena mereka disebut nah harta karun. Alah haji aing mah tengajan tirok taik ngaji tirok taik mujik ya untuk menang ridho Allah nu penting mah loba pakaya ali loba pakaya mah gira loba nu ngarau dulur kita batur ge tengah lain dulur ari boga pakaya mah diaku dulur iya baraya itu baraya paeh ge dikir ngaku kiai muni harus kitu beda paeh nu sugih mah ngujur ge la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya tamah nu teu boga la ilaha illallah la ilaha illallah awas tamah dohiril nyang keheulanan kami mah teu kitu-kituan kami mah jeung kias puri taroskeun pamagah guru ulah kitu. Nek miskin, nek kaya, nek tisa, nek lobaan asupkan kana hati mantaknya aloban aneh lamun dikir itu aku mau ngerti ya nah harusnya nah dikir itu amat cina dua ngepung bedul ayah nu ngomong gitu bu dikir awas ya kak Ihwan ya tain bisa ayah nu ngomong gitu nyak gitu ngepung bedul manawi dina hati urang aya bedulan ari eta harus supaya lemah eta bedul manawi dina hate urang margi ieu panyakit hate dina awak urang teh lamun jelema salamet ku luhur harta tak yakin kudu Firaun panggilanna salamet geura eta Firaun tinggalkan ibu Fir'aun. Eta Fir'aun raja, raja di zaman hari tata disebutna Fir'aun. Fir'aun eta ka lain aran jelma bulain. Fir'aun mah nya eta hiji pangkat anu durjana di zaman harita disebutna Fir'aun. Mantaga aya Fir'aun 1, aya Fir'aun 2, aya Fir'aun 3 sampai ke Fir'aun 11. Ningali dina kitab Dahdir, dina kitab Dardir tingali, dina kitab Dardir bahwa aya Fir'aun zaman Siti Masitoh, aya Fir'aun zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa mah teu boga anak, Siti Masitoh mah boga anak. Berarti Fir'aun eta lain aran jalmi. Fir'aun mah nyaeta hiji jabatan di zaman harita. Fir'aun 1 lamun kuari mah presiden. Fir'aun 2 gubernur. Fir'aun 3 bupati. Fir'aun 4 camat. Fir'aun 5 lurah. Fir'aun 6 RW. Fir'aun 7 RT. Eta RT Fir'aun. Di zaman harita mah guari mah RT. Ari Fir'aun meunang ngamustak dina lapan Fir jeung Aun. Naon hartina Fir? Melayu. Naon hartina Aun? Pitulung. Geus Fir'aun mah jauh jeung pitulung Allah. Jangkungna Fir'aun eta teh 70 asta. Lebarna 6 meter. 30 asta eta 75 meter. Nya eta lebarna 6 meter. Daharna beak sapi sapoe hiji. Ngisingna ngatur 40 poe sakali. Jadi lamun Fir'aun ngising di majelis taklim Baitan Bani Utsman, yakin dia majelis taklim katuruban tai Fir'aun. Iya. Nun teu meunang ridha Allah, tetap wallah dikerbakeun di laut merah. Haji cina, nu penting mah cina lah, nu penting mah boga ilmu. Awas ye. Ku ilmu mah salamat teu bisa. Teu meunang ridha Allah maka pan loba jelema nu boga ilmu gegede. Bae, asa pang ustadna bae. Asa pang kiaina bae. Aing mah kiai. Ulah gagah bah ilmu mah teu bantak nyalametkeun lamun teu beunang ridha Allah. Geura lamun jelema kudu salamet ku ilmu, yakin kudu kibar susok nu pangheulana salamet. Lain lain urang panimbang lain, yakin kudu kibar susok nu pangheulana salamet. Eta kibar susok mah ibadahna 310 tahun tilu maksiat ka Allah. Santrina boga santri 6000 puluh santri, 60.000 santri, cikiji riwayat mah 70.000 santri. Eta barokah na Fir'aun, eta santri na bisa halaliber. Nuntu menang ridha Allah, tetep ku Allah di maut na maut kapir. Geus mantageh ta ilmu ulah jadi paktokan. Urang hayang amat, salamet na hayang menang ridha. Hayang menang di aku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jae. Karena naon sakumaha tadi teh? Nyata di antawisna nyata karena muriduhu wa muhibuhu humusu adau fi dunya wal akhirah. Nyata muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani jeung jelema nu cinta karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani humusu adau fi dunya wal akhirah. Pasti bakal bahagia dunia jeng akhirat. Amin. Asbabu riwayahna sakedik deui. Asbabu riwayahna zaman kakungkur aya jelema bu anu teu gaduh putra. Aya jalma nu teu boga putra 25 tahun rumah tangga teu boga anak. Tatangga nama anak na loba. Ari manehna mah teu boga anak. Nah uleng kesel duaan bae. Heh eta papanganten geunah ge mimiti ari kebel-kebel teuing mah. Karesel. Hayang boga anak. Begitu datang ka dokter diperiksa. Begitu diperiksa ka dokter, beuh. Ieu mah moal boga ana. Lalakina karena spermana lemah. Letoy. Leles. Dipariksa deui lalak awewena. Ieu mah kandel kalangan nyaeta daging seuyeuna rahimna. Sehingga teu nyampe sperma kana nyaeta rahim. Diputus nyaeta ku dokter teh mandul. Datang kambo dukun diurut, diangsurkeun. Begitu diangsurkeun, beuh. Ieu mah moal aya bahan pikeun boga anak karena rahimna tos kalipet ku gaji karena posisi badan awewena lintuh gendut. Ayeuna datanglah ka Tuan Syahabul Qadir Jilani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Syekh, abdi dongkap ka dieu, rumah tangga tos 25 tahun, hayang boga keturunan, hayang boga anak, doang batur, bunga meureun boga anak. Cep Tuan Syekh, geus ka dokter pariksa entos diputus mandul. Tos diurut entos diputus bahan moal boga-boga anak. Oh, mane dongkap ka dieu ka Tuan Syekh, wayahna pangdoakeun, maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dina riwayatna langsung ka kamar, begitu ka kamar langsung ngadoa ka Allah, salat 2 rakaat langsung ngadoa ka Allah. Ya Allah, mugi Gusti eta tamu abdi suami istri Gusti wayahna pangpasihankeun keturunan Gusti, langsung dijabah ku Allah. Cek Allah Abdul Qadir tanggah kaluhur, begitu tanggah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kadul lahul mahfud tulisanana MANDUL mandul mandul. Horeng urang boga anak jeung teu boga anak, horeng geus aya ti ditunan. Aya tulisanana. Salat deui Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu salat tanggah ngadoa deui geus ka doa, langsung tanggah tulisanana mandul. Salat deui 2 rakaat, ngadoa deui, cek Allah Abdul Qadir, baca tuh di Lauhul Mahfudz mandul. Cek Tuan Syekh, Gusti eta mandul menang Gusti, eta mandul menang kodo jeung kodar Gusti, mandul menang Gusti, ganti ku Gusti anakan. Hebat Tuan Syekh, kuat maksa ke Allah, hebat sebab wali kutub, ganti ku Gusti anakan. Pan mandul menang Gusti, wari ganti ku Gusti anakan. Sholat deui Tuan Syekh 2 rakaat langsung ngadoa. 7 kali sholat, 7 kali ngadoa. Cek Allah Abdul Qadir, nyes ulah sholat deui ngadoa deui. Kumaneh mah teu dituturkeun mah ieu. Moal endah sholat deui ngadoa deui. Tanggah kaluhur. Begitu tanggah kaluhur, tulisanana anakan 7. 7. Keluar Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani di kamar, mangga cenah geus kieuma insyaallah anjeun boga keturunan. Langsung uwi biasa geun sama meh uwi dipasihan ku Tuan Syekh, nya eta taneuh dibuntel-buntel dijadikeun launtin kongkorong. Dibawa uwi, begitu dibawa uwi nya eta dipakekeun ku awewena. Biasa reurejengan jeung pamajikanana jeung salakina, biasa sundal gurau lalagaan-lalagaan meunang 2 bulan setengah. Wah, aduh nama bukti ya boga anak. Tepugu ya kacena kahayangna, tangangnya hayang metis, tengah peting hayang es kopro. Nyiram reneh, brol ngajuru, beres ngajuru. dibawa ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai ya kakak, umun alhamdulillah Tuan Syekh abdi teh alhamdulillah dipaparin putra ilah nya kaseh lalaki bari jeung gemuk sehat teh nanaonan. Wayana Tuan Syekh doakeun anak abdi supaya pinter. Pada hari taka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nyeta raut mukana geuneuk marah kana eta jalma. Heh, boga anak mah ulah hayang pinter, boga anak mah kudu hayang boga anak anu bener. Kena bener mah jaminan pinter, tapi pinter henteu jadi jaminan bener. Langsung mohon cen abdi salah doakeun ku Gusti nyaeta ku Tuan Syekh supaya anak kula bener. Alhamdulillah. Balik dari kaimah, datang kaimah, menang 40 poe runuh deui. Gitu. Nyiram. Renah. Berol ngajuru. Bawa di ke Tuan Syekh. Biasa didoan di ke Tuan Syekh. Balik dari kaimah. Menang 40 poe. Renuh doi. 7 tahun anakna 7. Pamajikan anak ngalamun bekila nulukun anak 7. Ayah nuna buhan pas kombe ayah nuna rikan hordeng bay ayah. Nih anak 7 teh ngalut ngalamun beta teh si awewe na teh doang nama ieu mah lain karamat. Mantam ahiji cina karamat ieu mengalut. Datang ka 7 yakin lain karamat. Ieu mah hanya kebetulan.
0: Pan awewe mah tereh eta kana epesna ere.
1: Tereh. Komo bari jeung awewena bari jeung susah, anak loba, salaki rada henteu rada mailu. Pikiran ka ibunya. Leres, Bu. Mantage timbul sawarana harus. Mantage awewe mah eta cerewet eta diakibatkan karena serba kekurangan. Akur bu akur. Doa anak. Nyabu kitu. Badul ulama kitu cita ge. Awewe loba anu akibat loba ngalamun, akibat tina eta akibat stres hiji, tin akibat kurang perhatian. Kadua, akibat tina nyeta serba kakurangan. Lamun dicukupan mah kusalakina moal-moal loba lamunan.
0: Artinya kalau nak itu yang disukukan bae.
1: Adunya mataun wa khairu mataiha almar'atu saleh. Dunya teh barang-barang, pang bagus-bagus na barang dunya teh awewe saleh, geus awewe mah barang-barang. Material. Awewe
0: mah. Mah bae wajar eta barang-barang bisa ngarusak kana ibadah.
1: Ngan bisa nenangkan kana ibadah. Ngan kurang-kurang namah mantak ngaruksak kana ibadah. Wajar cek Kanjeng Nabi. Almar'atu kasumil khotir. Wanita itu lir ibarat racun yang mematikan. Ngayok wai.
0: Nah dikitu naon ibu tengah rasa segala.
1: Ibu dijen tina naon. Tina tulang iga belbah kiri ibu. Nabi Allah Adam alaihissalam. Ari ngaran-ngaran kiri ieu teh nyaeta tangan lir ibarat racun. Ieu tangan kanan lalaki ieu teh lir ibarat madu. Sakumaha lagu teh? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Mantage awewe mah racun. Lalaki mah madu. Mantage resep ngamadu.
0: Hai sebab madu ngan awal nyambung di madu ayang diracun.
2: Satu RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
3: Asoy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

Sementara puncak daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya.

0: DGA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: RCA, radio yang paling aras.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: Hawai jaina kene ulang ngerasa bingung oge putus asa sabab setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, Pas
3: Perkebunan. RCA,
4: radio yang paling asoy. Asyik.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.